0: jodoh yang mubah oleh muduk kis pik fama.
1: Macaya teh sama moro.
2: Macaya teh si yang moro. Kau ini kau yang moro.
1: Luar luar macaya.
2: Wah, okay. Kau ini kau cuma cerita tu orang mau di mana ikir kata kira cerita mau karang ini.
1: No alim ya cel.
2: Wow, no alim ya cel.
1: Yes.
0: Million mia cel kiwi tiye mera ni bim. Madoi bibiru kalo ene nino ki nino. Chak dung ba o chente kis pik fama. Di star, ario, adek, aporo. Star, hachel, star, ario, jero, ash. Kai dio bin mamigi. Wanya chile ngali vario kiken. Kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo pas pik. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente dung wa bibiru kamiyo ne nino ki nino. Mak dung mere du. Wege dukla loño. Yara boru ya bungwen tonna bi. Ote gamete dero. Imi yungi chiki kupulua.
3: Kengo ma ana mirni umira bit.

0: Anyway,
1: Rawan kom tuh ne atu, abir nega tuh atu orang mana cawa biar abor dong.
2: Okay.
1: Naya gikna atu ne kena cawario kinuju.
2: Cawario kinuju.
1: Meo tiyanone
2: manjur deke apiario wia bicher angech.
1: Kuen. Atu mera jazna diu merne.
2: Ah oh man dewa itemu chiri biro komot.
0: Ah. Jadi dong, beti mending anber no kena ni, biar mepenya. Jadi dong, no way ti mending ke anda betu man.
2: Jadi ni kalau ni, ngah beri jeli mika.
1: Jadi no jeli merah cuma.
0: Apa ni main campiri? Boleh tu. Kasih nanti biru kan, kimi lono kene.
2: Iya kira gino biru ke? Gino luar ni deh. Dalam aku orang keluar ni ngah. Oh no, okay ya culibu.
0: Ipa
2: day distinct. Man eno pit.
0: Ko pit.
2: En.
0: Amor ko pit wey pit. Kena kunu pengene ba. Mungu don ko verjare pit doctor anuwa ni amor ni kwa kudo yam kwer pengene. Don ko poruching.
2: Ingeo gano ni alo. Man keluar ni low cost budget. Ladiro maru aki bichao ki chapat.
0: Chapat.
2: Yau ma dit.
0: Mano ya Rolex point mapeje no go go 2 for 1 ibang again ni
2: ye ma wachi jalwe ke bien ko chanya moko da taw ni yir to wachi wa ngir be do dakh na ko ya gine puru yir wala en da ro re kanyo ke che ke ne ro ni ko mod wa jal mai mera di na mera 1 to 19
0: 1 to 19
2: no chapar par bu ngwen tong gwa na chel
0: si wa chero kan ade yela wonen di ke ne ngwa ni ke pa ni ni to hel le video chano tum ga kanyo no market di ke yuma ye yeng chaka
2: Bye bye.
0: Ofo yemer win chaka chama para chini chama dek kame yutino bye bye wako make dire I yubme o yeng yeng la win radio.